0: Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Pengeluaranmu efisien. Dapatkan kredit iklan hingga 100 juta rupiah.
2: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak.
1: Jadi, kira-kira kapan mau dibayar? Di seluruh dunia.
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga. Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Gak pakai lama.
3: Iklan hingga jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

akan ditampilkan langsung kepada pembeli yang punya intensi belanja tinggi. Membantu memaksimalkan penjualan dan mengoptimalkan anggaran.

0: bia.co.id. Bia mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 10 lebih 5, 9 lebih 54 menit ya, waktu Indonesia Timur. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabire ya. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin, temani kamu di sampai siang dari jam 10 sampai nanti di jam 3.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bujo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bujo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Produa Nabire, teman terbaik kamu.
7: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2026. Ya, waktu terus berputar. Ya. Pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, kita melangkah di segmen yang selanjutnya di Pro 2 Headlist ya. Selepas tadi ada rekan saya Suci ya, yang sudah menemani Anda semua kurang lebih dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman masih tetap terhibur ya. Masih tetap terhibur dengan kebersamaan kami Pro 2 FM Nabire ke ruang pendengaran kalian semua.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, informasi untuk kita di siang hari ini ya. Kalau saya mau bilang torang belakangan hari ini asap sudah mulai muncul di subuh-subuh ya. So tidak di siang atau pagi jam-jam tujuan gitulah ya. Sekarang dong so beralih ke pagi sekali seperti itu ya. Oke guys, buat teman-teman ini update terbaru untuk kita semua, situasi cuaca ya maupun alam ya di seputar kota Nabire. Yang dimana teman-teman ya, analisis titik hotspot di Papua Tengah ya, periode dari tanggal 1 hingga 22 September 2026. Yang dimana berdasarkan data satelit ya, total titik hotspot kurang lebih ada sekitar 2581 ya. Nah, itu total titik hotspot kurang lebih 2581 ya. Sementara dengan jumlah kabupaten terdeteksi ya, hotspot ada di 8 kabupaten ya. Dan untuk puncak hotspotnya sendiri itu ada 525 ya titik pada per 16 September 2026 ya. Oke, untuk hotspot per kabupaten ya, ini ada Nabire ya. Ada Nabire ya, di mana tingkat kepercayaan itu rendah ya, 74. Sedang itu ada di kisaran 904 ya. Dan untuk tinggi sendiri itu ada 18. Sehingga totalnya kurang lebih ada 996 ya. Dan ada di urutan kedua ada Mimika ya, kota atau Kabupaten Mimika ya, itu rendahnya 0, sedangnya 4, tingginya 0 ya, jadi totalnya 4 ya. Sementara di urutan ketiga ya, untuk hotspot per kabupaten ada Deyai ya, itu rendah 0, sedang 5, dan tinggi 0 ya, jadi jumlah totalnya 5 ya. Sementara di urutan keempat ada Kabupaten Dogiai ya, rendahnya 23, sedangnya 180, tingginya 0 ya, sehingga jumlah total keseluruhan 203 ya. Dan sementara di 5 ya, urutan kelima ada Intan Jaya ya, Kabupaten Intan Jaya, rendahnya 6, sedangnya 80, tingginya 6 ya, jadi totalnya 92 ya. Dan di urutan keenam ada Kabupaten Paniai, itu rendahnya 26, sedangnya 217 ya, tingginya 18. Jadi total keseluruhan 261. Dan di urutan ke-7 ada Puncak ya, itu rendahnya 50, sedangnya 669, tingginya 140. Dan di urutan terakhir ya, itu ada urutan ke-8 ada Puncak Jaya ya, Kabupaten Puncak Jaya, rendahnya 10, sedangnya 148, tingginya 3. Jadi jumlah keseluruhan 161.

0: Sehingga total keseluruhan ya di 8 kabupaten ini kurang lebih 2581 ya. Oke guys, itu dia satu informasi yang di siang harinya yang bisa saya dapat bagikan untuk kalian semua teman-teman ya. Jadi kalau saya mau bilang ya, sekarang asap di Nabire ini sudah mulai berkurang ya teman-teman ya. Nah, walaupun kadang pagi itu aduh asapnya gimana ya, bikin kita agak sedikit lain gitu ya. Nah, tapi yang mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari semua ya bencana alam ya, kebakaran ya maupun lain sebagainya ya, seperti itu ya. Nah, karena kalau kita mau bilang kan ya saat ini kita lagi kurang baik-baik saja ya, seperti itu teman-teman. Mulai dari alam ya, mulai dari faktor ekonomi ya, baik itu ekonomi dunia maupun ekonomi kita punya negara sendiri ya maupun daerah ya, itu banyak sekali ya tantangan-tantangan yang begitu ya. Kalau saya mau bilang sulit atau tidaknya, kembali dari kita bagaimana cara menghadapi itu dengan sesuatu pikiran maupun tindakan yang positif kan begitu ya. Karena itu sudah kalau saya mau bilangnya, sekarang baru kita mulai rasa ya pelan-pelan bahwa betapa susahnya cari uang ya. Terus apa ya istilahnya, ya banyak lah ya kalau saya mau bilang bagaimana kita mau cara menutupi kekurangan yang ada pada ekonomi keluarga ya, maupun ekonomi daerah atau ekonomi negara ya kan. Terasa sekali ya sekarang ini ya, karena mungkin ada beberapa apa saya, ada beberapa pelaku usaha yang mungkin saja juga saat ini usahanya lagi sedang goyang ya kan. Jadi ya kalau saya mau bilang kita harus sabar dan kuat untuk menghadapi semua cobaan ya yang saat ini sedang kita hadapi, seperti itu ya. Itu yang selalu saya ingatkan, yang selalu saya kasih masukan ya, bahwa hidup kita ini jangan terlalu boros ya, jangan cuma untuk mau bergaya apa segala macam. Anda mau ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini, kan gitu. Cuma untuk mau apa? Cuma mau terlihat kaya di depan orang lain, ya. Terlihat wow di depan orang lain, ya kan? Karena mungkin kita beranggapan bahwa ah kalau kita pakai baju yang apa adanya nanti orang nggak mau berteman dengan kita, ya kan? Ah kalau kita nggak ganti-ganti barang-barang branded nanti dibilang kita ketinggalan zaman, ya kan? Guys, saya cuma bilang jangan cuma untuk mau bergaya Anda utang banyak, ya. Jangan mau, ya kan? Bergaya boleh asalkan gaya sesuai dengan kemampuan ekonomi Anda. Kalau ekonomi Anda udah menipis, udah menurun sekali minus, jangan apa? Saya jangan berpikir gaya dulu, ya kan? Kalau Anda sudah tahu keuangan Anda saat ini minus, jangan mau bergaya, ya kan? Gaya sesuai dengan kemampuan. Jangan bergaya tidak sesuai kemampuan terus ujung-ujung gila nantinya kan. Tahu kan gila-gila dalam arti gini teman-teman. Kan ada orang dipaksa gitu kan. Paksa banget mau ambil inilah, ambil itulah, mau bergaya sinilah, mau bergaya situlah. Ujung-ujung ya kan pinjam sana, pinjam sini, ya kan? Ketika jatuh tempo mulai muncul, ya kan? Mulai orang yang kamu mengambil pinjaman mulai datang menagih satu persatu, ya. Ujung-ujung apa? Anda stres sendiri kan? Janji tinggal janji kan? Aduh Pak, besok ya. Aduh Mas, nanti besok ya. Aduh Bu, nanti besok ya. Besok, besok, besok dan besok, ya kan? Lusa mereka datang, kalian ditagih lagi. Ujung-ujung besok lagi katanya, ya kan? Nah, hingga besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok yang tidak berujung pada titik terang, ya kan? Cuma kata besok saja, ya kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, jangan cuma mau terlihat wow di depan teman-temanmu, jangan cuma mau menghindari gengsimu, ya. Anda harus pinjam sana, pinjam sini, ya apa segala macam, cuma untuk mau demi bergaya, ya kan? Nah, itu yang selalu saya katakan, bergaya boleh saja asalkan kemampuanmu ada, ya kan? Kalau tidak sesuai dengan kemampuan ekonomimu dan lain sebagainya, jangan asal bergaya, coy, ya kan?
1: oh saya mau beli HP baru nih, ya kan, tergiur kan, teman beli iPhone, kita ikut beli iPhone, kita harus pinjam uang, pinjam inilah apa segala macam, ya kan. Aduh, janganlah teman-teman ya. Sekarang baru kalian pusing kan, pelan-pelan kan, iya. Barang pada naik semua, utang belum lunas yang di satu tempat, pinjam lagi, ya kan. Makanya jangan cuma untuk mau bergaya pergi pinjam uang, utang sana utang sini, stres sendiri kan, makanya. Itu yang dong bilang, siapa suruh mau pergi pinjam uang kan, siapa suruh mau pinjam sana sini kan. Makanya koperasi datang, bank datang, teman kita datang, orang yang kita pinjam uang, mungkin tetangga kita pun juga datang, ya kan. Semaput nggak? Semaput lah. Rasa-rasa hidup ini aduh gimana gitu lah ya. Kalau saya amit-amit cabang baik ya. Saya nggak mau lah ya kan, utang di satu tempat saya udah pusing, mau pinjam sana pinjam sini, aduh aduh gimana ya. Lebih bagus saya makan nasi garam daripada saya harus hidup ditagi banyak utang. Nah itu ya kan, saya pakai HP iPhone berganti-ganti, terus ujung-ujung orang datang dengan 10-5 orang datang tagi utang. Aduh sayang, ini hidup mau makan gaji to atau mau makan gaji tinggal gaji nih kan. Tahu kan gaji tinggal gaji, gaji cuma numpang lewat untuk bayar utang. Ah, makanya ya kan, belum bayar kos, belum kebutuhan sehari-hari, baik itu makan maupun mungkin kalau perempuan kosmetik ya, skincare dan lain sebagainya. Hello. Makanya ya, buat teman-teman semua yang ladies-ladies luar ini ya kan, nah, jangan cuma untuk mau terlihat wow depan teman-temanmu, jangan cuma gara-gara gengsi Anda utang sana utang sini cuma untuk mau cantiki dirimu ya, cuma untuk beli barang yang berbranded, terus ujung-ujung kamu terikat dengan utang ya kan. Jadi berpenampilanlah sesuai dengan kemampuan ekonomimu. Jangan berpenampilan yang lebih namun ekonomimu rendah, ya kan? Ujung-ujung kamu ditagi utang sayang, ya kan? Aduh, saya kalau punya pacar punya utang banyak, minta maaf sayang. Saya kerja bukan untuk membayar utangmu sayang, ya kan? Saya tidak mau pacar dengan cewek yang banyak berutang, ya kan? Aduh. Sayang, katanya kamu cinta sama saya, bayar dong utang gue. Hello. Gue cinta bukan berarti hidup lu, utang lu gue bayar coy. Itu kan deal dari tau lo ya. Gimana belum jadi istri aja udah melarat, apalagi kalau jadi istri ya kan. Kak, itu kan pengorbanan. Hello, pengorbanan itu tuh dilihat dari segi apa dulu, iya kan? Anda berutang itu demi apa dulu, gitu kan? Kalau demi keluarga, terus ada kerja apa sih? Anda sama-sama bertukar pikiran untuk cari solusinya, nggak apa-apa, sama-sama bertanggung jawab. Tapi kalau lu sendiri yang ngutang, terus gue yang baru masuk, baru disuruh bayar utang, hello. Pengorbanan itu dilihat, bos. Pengorbanan itu dilihat dari sisi positif dan negatifnya dulu, coy. Bukan asal mengambil tindakan tanpa nanti tidak berpikir ruginya di mana, gitu kan. Makanya makan tuh cantik ya kan, cantik terus utang banyak ya elah. Sekarang baru bingung kan mau bayar utang yang mana kan, ya kan, betul nggak, bingung nggak, bingung. Apalagi kalau cowok juga kan, cowok kan nggak apa sih, nggak ribet hidupnya kan, ribet apa sih, yang paling ribet itu cewek ya kan, cuma mau menahan gengsi ya kan, betul nggak. Cewek itu punya mentalitasnya tuh aduh jauh lebih, aduh kalau saya mau bilang jauh lebih parah daripada laki-laki ya kan. Kalau laki-laki bergaya ya it's apa ya, it's okay apa adanya gitu kan. Tapi kalau wanita, waduh mama, ini kadang orang bilang gini guys, kalau dulu ya kan, wanita cantik untuk pasangannya, tapi sekarang enggak, wanita cantik untuk yang lainnya ya kan. Itu ya kan, jadi apa sih, jadi masing-masing orang itu berbeda persepsi ya kan, beda berpikirnya kan, seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan kita mempercantikan wanita kita terus ujung-ujung ada 02 dan 03 di balik kita, bahaya ini. Ya kan, kan, betul nggak? Iya, berkorban sih berkorban, jangan sampai nanti kita rugi sendiri, coy. Ibarat taksi, coy, ya kan? Nah, taksi itu kan untuk menarik simpati orang itu kan dia harus punya modifikasi audio dan lain sebagainya kan. Terus bagaimana cara pelayanan kita kan. Tapi kalau saya mau bilang hati-hati coy, hati-hati, jangan cuma untuk mau bergaya, jangan cuma untuk mau menghindari gengsi, terus hidupmu mau mewah-mewah terus, ujung-ujung bayar utang saya. Minta maaf cinta. Saya saja teman-teman ya. Saya ini kalau macam contoh ya, sambil pinjaman di bank nih, ya kan. Terus sudah mau jatuh tempo, sudah mau habis nih ya, habis kredit ya. Bank udah mau telepon lagi nih kan. Saya udah tahu bank itu paling pintar menarik nasabahnya seperti apa gitu ya. Halo Pak Martin. Iya, gimana Mbak? Ya kami dari bank ini, Mbak apa Mas? Ya mau nawarkan produk apa? Bapak kan punya kredit udah mau habis gini. Itu kadang saya bilang sama mbaknya atau mungkin masnya ya. Mbak, kita ngutang 1.000 aja udah sakit Pak, ya kan? Ngutang 1.000 nih, ya kan? Udah sakit bos, ya kan? Lalu orang tersebut bilang apa? Siapa tahu bapak mau buka modal usaha apa gitu? Kalau usaha, oke, fix. Saya cari dulu. Anda kasih kesempatan untuk saya berpikir dulu. Saya mau buka usaha apa, ya kan? Nggak jadi masalah. Tapi kalau bapak mungkin mau jalan-jalan ke Amerika, mau ke Jakarta, mungkin bapak bisa, aduh, minta maaf sayang, ya. Kami perintis bukan pewaris bos, ya kan? Kalau pewaris mungkin ada cadangannya, kalau perintis nggak ada cadangannya toh, ya kan? Nggak ada perintis hidupnya cadangan, ada nggak ada ya? Perintis itu awal mulai dari titik terendah.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, pukul 11 lebih 52 menit ya, atau kurang 8 menit. Jarum jam akan menuju ke pukul 12 ya. Selamat siang aja untuk Anda semua. Ya, dan sudah ada beberapa tembang ya Martin hadirkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman di siang hari ini bisa dapat menambah semangat Anda semua dalam beraktivitas.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: Hold up, stop.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Waktu terus berputar dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 23 September 2026.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Rari Pro Dona Biru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman Pro Dona semuanya. Nabire yang lagi pada musim kemarau ya. Dan sekarang semuanya lagi pada menantikan hujan. Akhirnya hujan pun turun juga ya. Dan kita tetap bersyukur aja teman-teman Pro Dona. Ih, kemarin bilangnya gak ada guntur. Emang tadi kita bahas guntur ya, Luna? Oke, sobat Pemprodo, mohon maaf karena kami lagi pada ramai banget di studio ya, karena lagi hujan. Jadi kami lagi menikmati hujan dulu nih. Sobat Pemprodo di studio pukul 15:08, Lesti masih stay menemani kamu semuanya dengan santai siang ya, sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Setelah itu nanti bakal saya menemani kamu dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20, dan dilanjutkan juga dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sobat Pemprodo, selamat beraktivitas, jangan kemana-mana, terus stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Diri.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Riri Pro dan Ibira, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 LSD mau share dulu buat kamu ya. Ini terkait dengan jaminan sosial. Jadi teman-teman Pro 2, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memperkuat ketahanan jaminan kesehatan nasional ini melalui kegiatan cerdas cermat untuk generasi muda. Nah, langkah tersebut ini diambil guna memastikan kelangsungan perlindungan finansial seluruh masyarakat terhadap berbagai risiko kesehatan. Dan selanjutnya teman-teman Pro 2, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Fety Yulianti Permansasari memaparkan arah kebijakan edukasi tersebut. Jadi agenda penetapan juara berlangsung ini di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta pada Selasa 22 September 2026 ya. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, Fety menilai intervensi ya sejak ini itu sangat krusial bagi generasi muda, penentu keputusan strategis masa depan, dan tahapan seleksi berjenjang ini dirancang secara ketat untuk menyaring tim terbaik menuju babak puncak kejuaraan nasional. Nah, selain itu, anggota dewan ya jaminan sosial nasional ini Mahesa Paranadipa Michael menyampaikan bahwa pandangan institusinya ini pengembangan modul kurikulum jaminan sosial melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian serta lembaga negara. Nah, Mahesa menegaskan juga nih teman-teman Pro 2 terkait dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip dasar jaminan sosial ini penting banget ditanamkan bagi generasi penerus bangsa, dan integrasi material ini integrasi materi ke dalam sistem pendidikan formal ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan literasi jaminan kesehatan masyarakat. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, peningkatan literasi di lingkungan pendidikan ini berjalan beriringan dengan transformasi mutu pelayanan kesehatan yang pastinya semakin berkualitas, dan prinsip gotong royong senantiasa menjadi fondasi utama demi memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindung jaminan kesehatan.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: ku kembali.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
0: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, Rere Pro Dona Bire, teman terbaik kamu. Kali ini Lesdi menemani teman-teman Prodi semuanya dengan suara ceria ya. Salam nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur dan pastinya beragam musik-musik hiburan. Bakal Lesdi share tips-tips buat teman-teman Prodi ya, bahkan juga informasi-informasi yang sangat menarik buat kamu ya. Jadi buat teman-teman Prodi ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
3: Lingkungan.
4: Lalu lintas.
5: Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
6: Radio Republik of Indonesia.
7: Yeah, I can't do these long drives sitting.
8: Come on.
9: Bring them out,
10: teman terbaik kamu.
11: Stay tuned on Prodwell FM.
10: Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Eh, awas ada motor aja, bro. Awas,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produen teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Teman terbaik kamu itu dia teman-teman pro 2 Adrian Khalif featuring Juicy Lucy sialan. Nah teman-teman pro 2, tahukah kamu ternyata ya media sosial Kementerian Koordinator Bidang Pangan ya Republik Indonesia Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi. Jadi KDMP ini dipersiapkan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Nah, melalui KDMP masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu ekosistem. Nah, antara lain itu adalah toko sembako ya, terus simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pergudangan dan juga layanan perbankan, penyaluran pupuk bersubsidi dan LPG, serta penyaluran berbagai program pemerintah. Nah, jadi teman-teman Pro 2, peran koperasi Desa Merah Putih ini yang pertama itu menjadi off-taker hasil pertanian dan juga produk unggulan desa, terus mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan berbagai layanan desa, dasar. Dan yang terakhir pastinya, Koronel tertawa ya, memperpendek rantai distribusi sehingga petani dan pelaku usaha desa itu memperoleh nilai yang lebih baik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Oh, no.
4: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
5: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
6: Hey, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
7: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
5: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
3: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest friend and a high end man.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Beda

0: Nya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa kok mendadak buyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, semoga belum kamu satu pikir hairstyle terbaik kamu. Ada Olivia dan man, ini teman-teman Brodil untuk kamu di malam hari ini. So, kita masih dengan sore ceria. Dan Lesti mau share dulu buat teman-teman Brodil ya. Ini terkait dengan tips mitigasi dampak akibat abu vulkanik. Nah, teman-teman Produa menanggapi status siaga anak gunung Krakatau yang memang terus mengeluarkan debu vulkanik ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini melalui unggahan media sosialnya mengimbau masyarakat terdampak abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi agar tetap waspada dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Nah, abu vulkanik ini dapat memicu gangguan kesehatan akut seperti infeksi saluran pernafasan akut, iritasi mata, dan gangguan pada kulit. Dan Kemenkes menganjurkan masyarakat untuk menggunakan masker. Ya, memang dapat menyaring ya partikel kecil termasuk abu vulkanik. Nah, masker media ini dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Nah, jadi tips mitigasi dapat akibat abu vulkanik ini menurut Kemenkes, yang pertama kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah ispa, gunakan kacamata untuk mencegah abu vulkanik masuk ke mata, cuci tangan dan wajah menggunakan sabun untuk melindungi kulit, bersihkan tubuh dengan air mengalir saat terkena debu, perbanyak minum air putih untuk menjaga daya tahan tubuh, bersihkan abu dari atap, halaman, dan saluran air secara berkala, jangan bakar sampah atau bahan lain yang dapat memperburuk kondisi udara. Hati-hati saat berkendara, abu dapat mengurangi jarak pandang, dan kamu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gangguan kesehatan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Oke, 90,1 tuh megahertz, teman terbaik kamu. Mario Geklau, pulanglah untuk kamu. Nah, teman-teman Pro 2, biasanya kita tuh mudah banget ya tersesat jika sedang berada di tempat asing untuk pertama kalinya. Nah, misalnya ketika sedang bepergian ke kota lain atau negara lain. Namun, ada pula orang tertentu yang tersesat bahkan di rumahnya sendiri. Nah, hal ini tuh terjadi tidak selalu karena ingatan lemah, tetapi kemampuan navigasinya memang tak berfungsi seperti pada orang umumnya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kondisi ini tuh disebut sebagai developmental ya, atau DTD atau disorientasi perkembangan topografi. Adapun kondisi ini bersifat seumur hidup, bukan masalah navigasi yang muncul setelah cedera otak atau penyakit neurologis tertentu. Nah, kira-kira apa itu DTD? Jadi menurut tinjauan literatur mengenai DTD di jurnal Neuropsychology Review pada tahun 2006 oleh Anke G. M. van der Heim dan Michel Kleisen, bahwa DTD ini mengacu pada kondisi kemampuan navigasi yang sangat terganggu pada seseorang yang sehat. Nah, seringkali kondisi ini tuh menyebabkan yang namanya konsekuensi serius, bahkan sangat mempengaruhi ya pendidikan dan pilihan karir seseorang. Nah, jadi teman-teman Pro 2 pastinya seringkali ya kondisi ini itu menyebabkan yang namanya konsekuensi serius, bahkan sangat mempengaruhi pendidikan dan pilihan karir seseorang. Jadi orang yang mengalami DTD pun cenderung membatasi diri dalam bepergian keluar rumah. Nah, sejak 2009 sejumlah studi empiris tentang DTD ini mulai muncul, namun belum ada definisi yang jelas tentang DTD sehingga alat yang bisa mengukur kondisi ini itu belum tersedia nih teman-teman Pro 2. Nah, bahkan van der Heim ya teman-teman Pro 2 meninjau 15 studi empiris tentang DTD itu untuk kemudian melihat benang merah kondisi langka tersebut. Jadi hasilnya itu kesulitan navigasi ini sebagian besar itu berkaitan erat dengan masalah kualitas peta mental atau peta kognitif. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kemampuan seseorang dengan DTD untuk mengenali landmark atau markah seperti gedung, gunung dan sebagainya itu masih bisa berfungsi dengan baik, hanya saja itu kesulitan menemukan jalan untuk menuju landmark tersebut. Nah, masalahnya itu bahkan bisa terjadi di rumah sendiri nih teman-teman Pro 2. Jadi pada kasus yang parah, penderita DTD itu bahkan tak bisa menggambar denah rumah atau sekedar mengingat urutan ruangan di dalamnya. Jadi bagi penderita DTD, solusinya adalah menggunakan rute jalan yang sering dilalui. Nah, kendalanya itu yaitu ketika rute yang biasanya itu dilalui ditutup ya, atau tidak bisa dilewati karena satu dan lain hal. Bahkan ia itu akan kesulitan mencari rute alternatif. Inilah yang membuat dampak DTD itu bisa jauh lebih serius ketimbang sekedar payah dalam membaca peta. Nah, kasus pertama dilaporkan pada 2009 teman-teman Pro 2 yang menggunakan terminologi DTD itu dilaporkan pada 2009 oleh seorang ahli saraf dan rekan-rekannya di Universitas British Columbia, Kanada. Nah, mereka tuh meneliti seseorang yang mengalami kesulitan navigasi sepanjang hidupnya, meski kemampuan sensorik dan juga intelektualnya tuh berfungsi dengan baik. Jadi dari sejumlah tes yang diberikan teman-teman Pro 2, perempuan tersebut tuh kesulitan menguraikan dan juga membangun peta kognitif di dalam benaknya. Hal ini sih juga terlihat dari hasil pencitraan otak. Ketika ia mencoba membentuk peta kognitif, wilayah otak yang bekerja dalam mengolah memori dan juga navigasi spasial itu tidak menunjukkan pada pola aktivitas yang khas seperti pada orang lain. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya di tempat-tempat asing ya, atau di kota atau di daerah mana tuh kamu masih bingung atau kesulitan. Ya ternyata di rumah kamu sendiri juga kamu tersesat juga teman-teman Pro 2.

0: Oke, sebelum melakukan 1 MHz, teman terbaik kamu Juicy Lucy, elu-elukan ya teman-teman Produa. Dan kita cukupkan dulu pastinya untuk sore ceria. Nantinya tepat di pukul 20 setelah info Produa bakal SD menemani teman-teman Produa dengan jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kamu yang mungkin malam ini lagi pada galau, tenang, jangan galau ya. Nanti bakal SD menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan tepat nantinya setelah info Produa di jaga malam. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Info Produ FM.
2: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Daklerek. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Simulasi tes kemampuan akademik 2026 ini berlangsung 21 hingga 27 September 2026. Dan simulasi tersebut ini, teman-teman Pro 2, menguji kesiapan jaringan, perangkat komputer, dan aplikasi sebelum pelaksanaan TK. Nah, simulasi belum ini, teman-teman Pro 2, menyentuh material ya, dan bahkan juga simulasi ini akan dihadapi siswa saat ujian. Jadi tahap berikutnya itu adalah geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober sebelum TKA ini digelar, teman-teman Pro 2. Dan pelaksanaan TKA ini dijadwalkan pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sementara jadwal susulan ini berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026.
1: Info Pro 2 FM.
2: Kita ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut bahwa RUU ini Satu Data Indonesia memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional, dan regulasi tersebut diarahkan agar data negara menjadi dasar perencanaan dan juga pelaksanaan kebijakan publik yang efektif. Dan Sturman ini mengatakan bahwa kebutuhan terhadap undang-undang tersebut muncul karena tata kelola data nasional masih menghadapi berbagai persoalan. Dan menurutnya persoalan tersebut ini meliputi fragmentasi data, tumpang tindih kewenangan, dan hingga lemahnya integrasi antar lembaga. Dan selanjutnya, teman-teman Pro 2, ia menjelaskan setiap kementerian, lembaga pemerintah daerah ya, hingga pemerintah desa ini masih memproduksi data dengan definisi dan juga metodologi berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan negara kesulitan memiliki satu rujukan data yang dapat digunakan bersama.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, pemerintah menilai beras ilegal juga merugikan konsumen karena kualitas dan juga proses distribusinya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan Mentan Andi Anmal Sulaiman menegaskan impor beras ilegal merugikan petani dan juga mengganggu suasana pangan ya. Nah, selain itu Amra menyebut sekitar 115 juta petani perlu dilindungi dari dampak masuknya beras ilegal. Pemerintah memperkuat pengawasan dan juga penindakan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pangan. Selain itu, Amran juga mengapresiasi bea cukai atas penindakan dugaan impor ilegal beras, garam, dan juga balpres.
1: Info Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman Pro 2, demikian Info Pro 2 di malam hari ini untuk edisi ya. Ini pastinya untuk edisi hari Rabu 23 September 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

Akhirnya Pro Duana Bire, teman terbaik kamu. Lesdi masih menemani kamu semuanya dengan jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, teman-teman Pro Duana, kali ini kita akan bahas terkait dengan rasa kangen. Nah, jadi pernah nggak sih rasa kangen tuh datang di waktu yang nggak kita duga? Nah, lagi sibuk bekerja, tiba-tiba teringat pasangan. Atau lagi sendirian di kamar, tiba-tiba terbayang wajah orang tua. Atau mungkin saat mendengar sebuah lagu, kita langsung teringat rumah, tempat di mana orang-orang yang selalu menunggu kepulangan kita. Ya sama seperti saat ini, Lesdi, walaupun sibuk kerja, tapi aduh, kangen banget sama orang yang Lesdi sayang. Ya pastinya anak ya, teman-teman Prodiwa. Ya pasti hal ini juga sama halnya ya dengan kalian semua, teman-teman Produa. Ya kangen itu ternyata unik ya. Nah, dia gak kelihatan tapi emang terasa banget gitu, teman-teman Produa. Gak bisa disentuh tapi bisa membuat hati itu jadi penuh gitu. Apalagi ketika orang yang kita rindukan berada jauh dari kita atau LDR atau LDM. Nah, untuk kamu yang sedang jauh dari pasangan, teman-teman Produa, mungkin sih malam ini kamu sedang menahan keinginan untuk sekedar bertemu, terus ngobrol, atau mendengar suaranya. Nah, dan untuk kamu yang sedang berada jauh dari keluarga, mungkin ada satu hal sederhana yang paling kamu rindukan. Pasti yang pertama, makan bersama, benar nggak sih teman-teman Prodiwa? Bercanda di rumah, mendengar suara ibu memanggil, atau sekedar duduk bersama tanpa perlu membicarakan apa-apa. Tapi ya begitulah hidup. Kadang kita harus pergi dari orang-orang yang kita sayangi, bukan karena kita ingin menjauh, tetapi karena ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Maka kalau malam ini rasa kangen kamu datang ya, jangan dilawan dengan pura-pura tidak peduli sih, teman-teman Produa. Rasakan saja. Biarkan rindu itu mengingatkan bahwa ada seseorang yang memang begitu berarti ya dalam hidup kita. Nah, dan kalau belum bisa pulang, belum bisa bertemu, setidaknya sih kirimkan kabar gitu. Jadi satu pesan sederhana, teman-teman Produa, ya mungkin sakangen gitu ya. Sakangen ko, sakangen rumah, sakangen suami atau kangen istri gitu ya, atau kangen anak. Nah, mungkin kalimatnya ini pendek ya, teman-teman Produa. Tapi bagi seseorang yang sedang menunggu di sana, bisa jadi itu adalah kalimat yang paling mereka butuhkan malam ini. Jadi untuk kamu yang sedang jauh dari orang-orang tercinta, tetaplah kuat. Tantang rasa kangen kamu, teman-teman Produa, bukan dengan melupakan gitu ya. Nah, tapi dengan menjadikan alasan untuk terus bertahan, terus bekerja, terus berjuang, sampai akhirnya jarak yang hari ini terasa begitu panjang berubah menjadi cerita yang bisa kita kenang bersama. Karena pada akhirnya, teman-teman Produa, rindu bukan tentang seberapa jauh jarak yang memisahkan, tetapi tentang seberapa kuat sih kok punya hati menjaga seseorang. Ya meski mereka tuh tidak berada di depan mata ya, teman-teman Produa. Dan untuk kamu yang sedang kangen seseorang malam ini, semoga segera dipertemukan, Ciela. Semoga segera bisa pulang. Ya, iya. Karena Lesdi udah siap pulang ya, setengah jam lagi nih. Dan semoga rindu yang kamu simpan hari ini suatu saat nanti terbayar dengan sebuah pelukan yang sudah lama kamu nantikan. Jadi, mungkin buat kamu yang sedang LDR sama pasangan kamu, kumpul dulu celengan rindunya. Setelah udah tiba saatnya bertemu dengan orang yang kamu sayang, silakan boroslah celengan kamu.

Eh, kayaknya 90,1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro2. Ada lagu-lagu yang kita dengarkan hanya untuk menikmati melodinya. Tapi ada juga lagu yang ketika kita dengarkan, rasanya seperti sudah membuka kembali nih halaman-halaman kehidupan yang pernah kita simpan rapat-rapat. Iya, pastinya salah satunya adalah Bertaut ya, dari Nadine Amisa. So, teman-teman Pro2, lagu ini tuh terasa begitu dekat bagi banyak orang yang karena berbicara tentang sesuatu yang sederhana tetapi sangat dalam. Hubungan antara seseorang anak dan ibunya. Nah, tentang bagaimana seorang ibu tuh bisa menjadi tempat pulang. Bahkan juga ketika kita sudah tumbuh dewasa dan mulai memiliki jalan hidup kita sendiri. So, teman-teman Pro2, ada masa ketika kita mungkin merasa bahwa hidup itu harus kita jalani sendiri. Kita belajar menjadi kuat, belajar mengambil keputusan, belajar menghadapi dunia. Tapi di balik semua itu seringkali ada sosok yang diam-diam menjadi alasan kita mampu bertahan. Ya, siapa lagi? Pastinya ibu. Seseorang yang mungkin tidak selalu punya jawaban untuk semua masalah kita, tetapi kehadirannya bisa membuat masalah itu terasa sedikit lebih ringan. Dan menariknya, hubungan antara anak dan ibu itu tidak selalu sempurna. Ada perbedaan pendapat, ada luka, ada kata-kata yang mungkin pernah terucap tanpa sengaja, teman-teman Pro2. Ada masa ketika kita ingin menjauh karena merasa sudah cukup dewasa untuk menentukan hidup sendiri. Namun, sejauh apapun seorang anak pergi, seringkali ada bagian dari dirinya yang tetap bertaut pada rumah, pada suara ibu, pada nasihat yang dulu mungkin terasa mengganggu. Tetapi semakin kita dewasa, justru semakin kita pahami maknanya. Itulah yang membuat Bertaut terasa begitu emosional. Teman-teman Pro2, kita boleh pergi jauh, boleh memiliki mimpi sendiri, boleh membangun kehidupan yang berbeda, tetapi ada ikatan yang tidak mudah putus hanya karena jarak. Dan mungkin bagi sebagian dari kita, lagu ini bukan hanya tentang seorang ibu, ini tentang seseorang yang pernah menjadi tempat kita merasa aman. Tentang rumah yang selalu kita rindukan, teman-teman Pro2. Tentang orang yang mungkin sekarang berada jauh, tetapi hidup di dalam doa dan ingatan kita. Jadi kalau malam ini kamu sedang berada jauh dari ibu, atau mungkin sudah lama tidak mengatakan betapa beratnya beliau dalam hidup kamu, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk sekedar mengirim pesan. Tidak perlu panjang ya, teman-teman Pro2. Cukup, ibu sakangen, ibu saya pengen pulang ke rumah. Sakangen ibu punya masakan dan sebagainya. Sakangen tidur di samping ibu. Ya apalagi ketika kita merantau ya, teman-teman Pro2. Aduh, kulisnya tiba-tiba jadi sedih gitu ya, karena sudah 5 tahun semenjak kerja di sini, teman-teman Pro2. Lesti belum pulang kampung. Ya, puji Tuhan, semenjak menikah tahun kemarin ya, teman-teman Pro2 ya, akhirnya orang tua, keluarga datang ke sini, dan rasa kangen itu justru tiba-tiba bertemu, teman-teman Pro2. Dan ya, mungkin kamu yang hari ini sedang merantau dan belum pulang ke rumah, ya harus sering-sering kontakkan sama orang tua kalian, sama keluarga kalian, teman-teman Pro2, karena sangat berharga sekali, teman-teman Pro2. Karena terkadang kita tuh terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa bahwa ada seorang yang sejak awal tuh hanya ingin memastikan kita baik-baik saja. Dan mungkin itulah salah satu makna paling indah dari Bertaut, bahwa di tengah dunia yang terus berubah, ada kasih yang tetap menjadi tempat kita pulang. Kasih yang tidak selalu banyak bicara ya, teman-teman Pro2,
tapi selalu ada dan juga selalu bertaut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 20 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 yang udah menemani Lesti ya. Mulai dari hari ini jam 15 atau jam 3 sore sampai detik ini. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 ya, mungkin lagi monit ya, selamat malam yang udah beristirahat. Semoga mimpi indah, boleh mimpi Lesti juga, cila. Oke, dan pastinya tetap semangat aja untuk mengawali besok hari dengan wajah yang ceria, teman-teman Pro 2. Nantinya kita akan ketemu di besok jam 10 pagi sampai jam 15 atau jam 3 sore. Selamat malam, dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jayapura ya. Bye-bye.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, ya seperti biasa, kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang sering gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji ya, enggak. Kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
0: Benar.
1: Ya, yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, ya. Kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar. Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi. Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya? Iya.
0: Iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: radio legend, man. Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar.
2: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim ketemu.
1: Salim. Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay. Secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio.
0: Yes,
2: pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger. Ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
2: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama. Cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
0: Benar.
2: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
0: bener,
2: kan?
0: Bener.
2: Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
1: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda ini adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget loh, denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promo ini.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. Okay. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend
2: gue.
0: Legend.
2: Gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
2: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Benar.
2: Karena sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa? Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget, konsep yang baru banget.
0: Gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya
1: kan.
2: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band. Band.
0: Jadi band. Benar.
2: Tetap cool.
0: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomamro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit, asli.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yo, Eden masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
2: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
2: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: 2007 lah, 2007.
1: Iya, gua SD kelas 2.
2: Gak usah diperjelas.
1: Iya.
2: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
2: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
2: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan?
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
3: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya
3: kan?
1: Iya.
3: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
2: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil. Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
3: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan?
3: Ada masif sih.
2: Pasti lu kan denger
1: sama-sama itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lu tuh legend banget.
2: Lumayan gua penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
3: Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
3: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih? Mau dengerin lagu gue. Padahal gue yang nelfon. Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
2: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
2: Ujung-ujungnya kita pulang.
3: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
3: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Cinta Caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Benar.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Yaitu.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Kita harus
2: punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Zaman-zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
3: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Yeah.
3: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
3: gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
3: bener,
2: gitu.
3: Bener,
2: karena
3: bener,
2: lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
3: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
3: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar-benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue ngerombak kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana
1: gila.
3: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya.
1: Ayo. Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
3: Benar.
2: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
3: betul.
2: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rendy Banduku. Gua sempat mikir ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
3: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
3: Ternyata,
2: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
3: ya.
2: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
3: Nah
2: itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
3: Betul.
1: Fair dong.
2: Iya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
3: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
3: Betul,
2: mungkin dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Iya sih.
2: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Panduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
3: Oke.
2: Nah kan lu bayangin kan?
3: Iya.
2: Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
3: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa, bagusnya kita berkolaborasi.
3: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
3: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi banget. Lagu
3: udah jadi lagu ya,
2: udah jadi lagu
3: satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
3: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya. Benar.
1: Agak awkward gitu ya.
2: Gue di mana? Gue di studionya.
1: Oh iya. Awal ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
3: Aduh.
1: Ya, yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
3: Ya udah, kita mau berdua kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
3: Kembali pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
3: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul. Dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
3: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Yeay.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu
1: loh. Banget. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali ya.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Iya, benar.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila. Usia segini, tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba misalnya, kita tanya sama teman-teman. Ah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat? Lo kursi mana? Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya, ya gue kalau ditanya, gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman. Emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
1: Benar. Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan. Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Gak ada komen lain.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
2: Dan ternyata, wah, apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
2: Tapi bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu
1: yeah, gitu. Bener.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
2: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
3: ngantol banget,
2: gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Wih. Aduh.
1: KDI banget, tinggi menuju angka
2: sukan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Ayo lah Ren gitu, lu lebih kesitu ya gak?
2: Ren, iya bener.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, gila, lu udah ganteng main gitar jago.
1: Iya
2: gue buat lagu, main gitar jago.
1: Ayo tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
3: Tampil
2: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
1: Iya bener.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana?
1: Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
2: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya.
1: Yes.
2: Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya di situ ya.
2: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu?
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
2: iya. Ungu,
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ario Wahab, pilot projectnya Ario Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir, karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang.
1: Betul.
2: Ngerti gak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu.
1: Dan memang lu sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lu, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lu ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalai, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
2: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
3: Oki, bener.
1: Dibandingkan Oki kan?
2: Sama Boris.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Bener.
1: Alright,
3: anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari.
3: Okay.
2: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Iya. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu ya urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Syukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lo nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Memang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
3: Ada MV?
2: Ada, udah.
3: Ada juga
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
2: kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
2: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
2: karena
1: bener.
2: Di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes. Gitu.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
2: Yes.
3: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
3: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
3: Bye.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Brodu RRJ, pertemanan terbaik kamu, teman Brodu. Udah di pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan sejaman tadi kamu udah ikutin MLC Music Live Chat, siaran berjaringan nasional, langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman Brodu. Tadi ada Arya Wahab ya, teman Brodu. Dan sekarang udah kembali lagi bareng Programa 2 RRJ Pura di malam hari ini. Dan bareng aku juga aja yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, 7.12 malam nanti, teman Pura 2. Satu lagu dari Shanna Spiro, Pure, nemenin kamu di malam hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti De Klerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Nabire yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 24 September 2026. Bertepat di hari Kamis, saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 7 Pan Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
5: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
6: Tren apaan ini?
5: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
6: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
5: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
6: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
5: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
7: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.
11: Pro 2 FM.
12: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandabire, Papua Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali ya, saya di sini Martin, bisa dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami untuk Anda semua ya. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan yang baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kita sudah di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 5 menit ya di Charge Music, dan Martin sudah siapin beberapa serangkaian musik hiburan untuk menemani suasana pagi Anda dalam beraktivitas maupun beberapa jadi pagi hari ini.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: if you never smiled at me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: kamu.
1: Terbaik.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, masih kebersamaan kami di ruang perdagara kita semua, dan sudah ada beberapa teman dari dalam negeri maupun luar negeri ya yang sudah menghiasi ruang perdagara kita di pagi hari ini. Dan waktu terus berputar, kurang 5 menit jarum jam menuju ke pukul 7 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saja sudah mempersiapkan diri ya untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah ya, dan akan lanjut ya dengan aktivitas yang berikutnya di hari ini ya. So, dispada masih untuk kita semua di pagi hari ini.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.

Oke, sebab lo poin 1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Yeah. Pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Ya, yeah, selamat pagi. Ya, yeah, untuk teman-teman yang baru bergabung, ya. Yeah, maupun yang sudah dari tadi, ya, yeah, mendengarkan siaran kami. Yeah, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kembali menjalankan aktivitasnya di hari ini.

0: 破十亿，两单交上千。
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Bersama.

Oke, 90.1 MHz Pro Audio FM Nabire. Teman terbaik kamu pukul 8 lebih 54 menit ya, atau kurang 6 menit waktu menuju ke pukul 9 ya. Ya buat teman-teman yang sudah kembali ya. Ya, beraktivitas ya. Saya ngucapin selamat pagi aja untuk Anda semua ya. Dan ya, tetap semangat selalu untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang hendak apa ya, yang mau berliburan ya, ada yang mungkin ambil cuti kerja ya. Ya, yang so pastinya hati-hati aja ya di jalan, dan mudah-mudahan hari libur kerja Anda sangat menyenangkan hati kalian ya. Ya biasanya begitu ya, kalau tonsu jenuh dan pekerjaan apa segala macam ya, otak kita ini udah aduh gimana ya, udah stretch tingkat dewa ya. Jadi mungkin kayaknya kita harus liburan dulu deh ya. Nah, kalau saya biasanya tuh ambil tuh pas mau di akhir-akhir tahun ya. Karena kalau di pertengahan itu aduh nanggung ya. Nanggungnya kenapa? Aduh, tingkat mahadewanya itu lebih besar lagi ya. Tapi kalau pas di akhir ya, mungkin itu bisa jauh lebih baik ya. Karena biasanya pas mau masuk awal tahun itu kan jauh lebih fresh gitu ya. Jauh lebih fresh dengan semangat yang ada dalam diri kita, seperti itu teman-teman. Ya itu kalau menurut saya pribadi, tapi kalau mungkin dari gaya teman-teman sendiri kan berbeda juga ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ya tiba dengan selamat dan tidak kekurangan satu apapun dalam perjalanan Anda menuju kampung halaman Anda atau mungkin kota tujuan Anda untuk mau berliburan ya. Oke, saya juga lihat macam dari sini ada yang kurang semangat begitu. Kenapa, Pace? Kan tersemangat lagi itu yang bagaimana ya? Aduh, nah, semangat ke cinta, iya, semangat ya. Walaupun kita kerja juga di tanggal tua, ya, tanggal 24 nih bos ya. Tinggal 6 atau 7 hari ya, nah, kita akan masuk di tanggal 1 ya, seperti itu. Tanggal 1 nerima gaji cuma lewat di tangan doang. Siapakah itu? Aduh, Pak Cijang kok tanya ke habis bulan habis gaji ya. Kenapa? Bayar kredit ya, begitu sudah kewajibannya ya. Nah, itu yang saya bilang toh, kamu orang toh. Kalau ambil kredit ya, ambil pinjaman itu jangan cuma untuk mau bergaya-gaya begitu kan, supaya mau terlihat wow begitu ya, supaya orang bilang bos-bos gitu ya. Melainkan teman-teman ya, ketika Anda mau mengajukan suatu pinjaman di bank maupun di mana saja ya, Anda harus pikir terlebih dahulu ya, dampaknya seperti apa nanti ke depan kan gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan dengan pinjaman tersebut gitu? Apakah kita harus membuka usaha kita atau gimana ya kan? Supaya apa? Supaya itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk kita punya jangka waktu yang panjang seperti itu ya. Boleh aja kita ambil sedikit untuk bersenang-senang ya, tapi jangan lupa harus ada backup-annya ya kan, harus ada usahanya gitu teman-teman ya. Jadi tidak sia-sia teman-teman ya, tidak sia-sia teman-teman ketika kita mengambil suatu pinjaman di bank atau di mana saja kan begitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi kan. Setiap habis bulan pasti akan ada yang datang bertamu menagih utang kan, seperti itu ya. Nah, jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Apalagi ya, kita lihat Nabire saat ini ya sudah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah ya. Otomatis Nabire ini 5 tahun ke depan ya, atau 2 tahun ke depan ya, akan rame seperti itu ya. Akan banyak yang mengunjungi ibu kota baru provinsi Papua Tengah kan, seperti itu. Dan juga akan banyak pembangunan-pembangunan yang terjadi di ibu kota kita ini ya kan. Jadi namanya
orang dari luar masuk ke dalam sini kan pasti akan banyak gitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak membangun peluang usaha kita dari sekarang, ya mau gimana lagi kan? Ya, nah, jadi itu yang saya bilang, harus punya modal ya, harus punya modal usaha ya. Nah, terus kalau kita mau bangun usaha juga harus dilihat ya, usaha apa yang harus kita bangun ya, konsepnya gimana kan gitu. Kadang orang bangun usaha itu asal bangun tanpa tidak memikir dia punya schedule kan gitu. Ya, banyak kan teman-teman Anda lihat orang bangun usaha itu ya jelang berapa bulan atau berapa tahun kemudian tutup ya, bangkrut gitu kan. Karena ya orang bangun usaha itu cuma asal ikut ngetren doang ya kan, ikut gaya doang gitu kan, tanpa tidak memikir apa yang harus kita siapkan untuk konsumen kan gitu. Nah, supaya konsumen itu nyaman gitu kan, nah, betah gitu kan, nah, dengan apa yang kita berikan pelayanan yang full service kepada diri mereka kan gitu. Nah, tapi kalau ya kita cuma asal-asal aja membangun usaha ya, ujungnya akan sama seperti apa yang tadi saya katakan, Anda akan bangkrut ya kan, akan tutup usaha Anda gitu. Ya ini saya sedikit bercerita aja ya, berbagi untuk teman-teman ya, supaya teman-teman juga mungkin ada yang punya inisiatif, ada yang mau bangun usaha ya kan. Oke, silakan ya, tidak ada masalah teman-teman. Mau bangun usaha warung makan ke, mau rumah kos ke, atau mungkin ya UMKM-UMKM kecil-kecilnya nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi ingat ya, Anda harus buat agenda gitu. Ya, contoh gini teman-teman ya, saya mungkin 2027 ya, saya mau bangun usaha ya. Usaha apa? Mungkin warung makan ya. Nah, warung makan ini ya, apa saja yang harus disajikan di dalam menu makanan itu? Nah, kita lihat ya kan, kita apa saya mengecek di lapangan ya, setiap warung makan apa yang dominan kebanyakan mereka siapkan gitu kan. Nah, tinggal kalian lihat di situ, kalau itu yang paling banyak di antara yang lain ya, coba Anda ikut ya, ikut sedikit ya dari konsep mereka gitu. Nah, tapi jangan lupa ya, Anda juga harus punya konsep sendiri ya, yang bisa menciptakan menu masakan yang menjadi favorit di tempat usaha Anda, punya warung makan kan gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, harus punya penampilan tersendiri yang jauh lebih menarik gitu, selain dari konsep yang kita ikut dari warung-warung yang ada di seputaran Nabire, yang mungkin saja banyak diminati oleh masyarakat Nabire kan, seperti itu contohnya kan gitu. Dan ya selain itu kan kita harus punya konsep sendiri gitu. Jadi gitu teman-teman ya, supaya ada warna ya kan, ada suasana warna yang baru yang kita hadirkan di warung makan kita gitu. Jadi tidak sama kan, tidak sama dengan warung-warung yang ada di kota Nabire ya, samanya kan cuma berapa persen doang, selebihnya kan ya beda kan gitu. Ya itu kalau macam dari segi usaha warung makan ya. Restoran juga begitu teman-teman ya. Martin ini teman-teman, jujur aja, Martin ini hobinya makan ya, hobinya tur kuliner ya, suka jalan-jalan makan kuliner ya, jajan ya. Saya ini di Nabire teman-teman ya, saya ini sudah jalan beberapa warung makan, hampir sebagian besar Nabire ini punya warung makan saya sudah cicipi ya, mulai dari warung makan kaki lima hingga restoran ya. Tapi teman-teman ya, kalau di Nabire ini saya sudah rasa ada beberapa ya warung makan atau resto ya, makanannya enak ya. Tapi selebihnya teman-teman, ada yang kurang srek di lidahnya saya gitu. Dan saya kalau membandingkan ya, saya lebih enak nikmat makan di warung kaki lima ketimbang makan di restor ya, restoran yang ya makanannya kurang srek ya kan, kurang pas di lidah kan gitu ya. Nah, karena memang gitu teman-teman, kadang saya kalau makan sama istri ya, atau sama keluarga, sama kakak, sama ipar ya, kadang saya kutu komentar gitu, duh ini makanan